sekulesemantubeni ushakabenza ukusa kanti la izobusa khona umuntu umehlelwa kwamenzi